Kenlight FM, Kiss Me dari Magic. Oke, sahabat Kenlight, saya Kujang Sirelaga agak terlambat ya, mana-mana Anda semua dalam morning review hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, karena ada sedikit trouble di studio. Yang pasti, sampai pukul 9 nanti, kita akan sama-sama

0: dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Sanaya Twain barusan hadir.
1: Whatever.
0: That don't impress me much. Oke, sahabat Ngalait, kita sekarang tengah menikmati suasana long weekend ya, karena kita sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Dan mungkin Anda sudah merencanakan untuk menikmati suasana akhir pekan di luar rumah, termasuk nanti mungkin Anda akan makan siang ya, sahabat Ngalait, menikmati kulineran. Nah, ada info menarik dari Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, sahabat Ngalait, Ambare Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambare Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambare Biru, dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk Anda bersantai.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: on today.
1: Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Old Phone, Ed Sheeran. Sahabat Kalait, long weekend, waktu yang tepat untuk mencoba hobi-hobi baru ya, atau untuk mengasah keterampilan yang sudah lama kita inginkan untuk dipelajari. Misalnya, kita bisa mengikuti kelas memasak, fotografi, atau kelas-kelas lain yang singkat, sahabat Kalait. Tidak hanya menyenangkan, mencoba hobi baru juga memberikan kepuasan tersendiri ketika berhasil menguasainya. Selain itu, kita juga bisa mengikuti workshop atau kursus singkat secara online agar long weekend kita juga tetap bisa menyenangkan dan bisa menjadi nilai tambah ya bagi kita semua.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya.
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Asik ya sahabat K-Life, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Kita masih sama-sama semangat pagi hari ini sahabat K-Life, menikmati long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggu nanti. Mudah-mudahan

Menurutnya, pihaknya sudah memanggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu, kata Maman. Hal ini disampaikan Menteri saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan harga layanan di bulan Mei ini. Maman menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas aturan kontrak, di mana ketika marketplace dengan UMKM sudah melakukan perjanjian 1 tahun, maka mereka tidak berhak mengubah biaya layanan secara sembarangan.

Kel Light 107,1 FM. Waktu kita tidak lama lagi ya, sampai pukul 9 nanti saya akan sama-sama dengan Anda semua sahabat Kel Light di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Sahabat Kel Light, TVRI, RRI dan Antara telah membentuk newsroom bersama untuk mendukung pemberitaan gelaran Piala Dunia 2026. Selain itu, lembaga penyiaran publik juga siap menggelar nobar di 191 titik ya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Skinlight 107,1 FM Spyro Jira menutup jumpa kita hari ini sahabat Skinlight dalam Morning Review edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Kujang Sirelaga harus segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Skinlight. Selamat menikmati liburan panjang. Mudah-mudahan apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini dalam Tell to Tell edisi Kamis 14 Mei 2026. Kita tengah menikmati hari libur ya, karena bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Saya Kujang Sinilaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama sampai pukul 15 nanti, sahabat Kelight. Silakan Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus, kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Light FM, Love Will Keep Us Alive dari Eagles. Silakan sahabat Kelight sambil menikmati suasana libur hari ini. Kita tengah menikmati libur panjang ya, sampai hari Minggu nanti. Saya undang Anda untuk memberikan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972. Selamat siang, sahabat Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Lagunya sebentar lagi kita putarkan ya. Kemudian juga ada Pak Hendri. Pak Hendri, terima kasih atensinya. Oke, Lina Santiago yang Anda suka sudah disiapkan lagunya. Ada Mbak Nani juga siang hari ini. Mbak Nani, Anda suka dengan

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Krakatau, kau datang. Anda mungkin tengah berada di perjalanan hari ini, sahabat Kelight. Hati-hati dan lancar-lancar sampai tujuan nanti, dimanapun Anda menikmati atau menghabiskan long weekend ya. Hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Ada Pak Baga bersama kita di Palem Permai, Sammy Harris yang Anda suka, Pak Baga. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Mbak Nila juga terima kasih atensinya. Mudah-mudahan juga tengah menikmati hari yang menyenangkan. Ada Mbak Desi. Mbak Desi. Oke. Lagunya juga sudah disiapkan ya Mbak Desi. Mohon ditunggu. Selamat siang juga Ibu Rosita. Nothing Gonna Change My Love For You yang Anda suka dari George Benson. Lagunya ditunggu Bu Rosita, dan Anda yang lain yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus, silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Girl Light FM, Nothing Gonna Change, Smarter For You dari Josh Benson. Enak ya untuk kita nikmati siang hari ini, sahabat Girl Light, sambil mungkin juga Anda sambil santap siang hari ini. Oke, sekarang saya kunjungi Pak Sandi Kustejo, suka dengan lagu Kelana dari Frontline. Oke, lagu ini dipersembahkan untuk Bu Sisi di Cibubur. Kemudian juga untuk Mbak Edith, Mbak Retno, Pak Imam, Pak Herman, Pak Mer, keluarga besar Kelet FM ya. Kemudian juga Mbak Arin, Bu Gina, Bu Susi, Bu Anita, dan Cinonon. Mudah-mudahan semuanya kabar baik dan tidak bisa disebutkan satu persatu katanya. Ini ceritanya cukup panjang ya Pak Sandi. Mungkin saya singkat-singkat saja. Lagu ini terinspirasi dari sang kakak, Pak Yudi Wijaya. Dan waktu itu masih sekolah di STM 3 Bandung ya Pak Sandi. Mudah-mudahan Pak Sandi bisa terus dekat bersama ke Light FM. Dan terima kasih juga atensinya, doa-doanya. Lagunya sebentar lagi kita putarkan Pak Sandi. Halo juga Ibu Anita. Kabar baik untuk Anda hari ini. Mother, how are you today? Dari Maywood yang Anda suka. Kemudian juga ada Pak Yong. Pak Yong, Home by the Sea dari Genesis yang Anda suka. Salamnya untuk keluarga teknik lingkungan Unpas. Oke, selamat siang rekan-rekan di teknik lingkungan Unpas, mudah-mudahan kabar baik. Selamat menikmati long weekend hari ini sampai hari Minggu nanti ya. Mudah-mudahan long weekendnya menyenangkan. Dan saya masih undang Anda untuk membelikan lagu-lagu bagus sahabat Kelight dalam Tell to Tell. Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Tears in Heaven, Eric Clapton. Selamat siang Anda semua sahabat Kelight, Anda masih mereka-reka berencana untuk menghabiskan akhir pekan di mana mudah-mudahan banyak ide-ide yang bisa membuat suasana akhir pekan Anda lebih menyenangkan lagi ya sahabat Kelight. Yang pasti sambil Anda mikir-mikir mau kemana menghabiskan akhir pekan, saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda semua dalam Tell to Tell sampai pukul 14 nanti. Halo, selamat siang Mbak Indri, mudah-mudahan kabar baik hari ini, ikut bersedih dengan Snowy-nya ya Mbak Indri. Mudah-mudahan juga tengah menikmati hari Kamis yang menyenangkan walaupun harus kehilangan Snowy. Dan Anda semua sahabat Galat, Anda yang masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus, silahkan ke 0812-203-1972. Ada sahabat Nendi juga hari ini. Oke, Song For You yang Anda suka ya sahabat Nendi, lagunya sudah disiapkan. Ibu Rosita juga terima kasih, lagunya tadi sudah terputarkan ya Bu Rosita. Mas Martin, mudah-mudahan kabar baik, lagunya mohon ditunggu. Dan sekarang kita nikmati Mother, How Are You Today?

Gelight FM, semua tumbuh jadi satu. Asik ya, lagu lama yang masih enak untuk kita nikmati. Dari Malida featuring 2D. Oke, selamat siang. Kali ini saya kunjungi Mas Martin. Kabar baik untuk Anda, terima kasih. Halo juga Mas Hadian. Mas Hadian juga terima kasih atensinya. Lagunya barusan terputarkan ya. Ada Mbak Tri hari ini suka dengan Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Kemudian juga ada sahabat Rehan. Oke, lagunya mohon ditunggu sahabat Rehan, nanti kita putarkan. Halo juga Mbak Susi. Mbak Susi terima kasih atensinya. Alan Walker yang Anda suka, Who I Am. Lagunya ditunggu ya Mbak Susi. Anda yang masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus, silakan sahabat Gelight kirimkan WA ke 0812-203-1972. Oh ya, saya lupa ada Pak Rusudewo hari ini. Mudah-mudahan kabar baik Pak Rusudewo, semoga selalu diberikan kesehatan. Lagunya sebentar lagi kita putarkan.

ke Light FM. Aku makin cinta kata Vina Pandu Winata. Melengkapi Tell to Tell hari ini, sahabat ke Light, waktu saya masih cukup panjang. Kita masih punya waktu 1 jam lebih ya, sampai pukul 15 nanti. Silakan Anda yang masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Selamat siang Ibu Diah, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Kemudian juga ada Pak Dedi. Pak Dedi, terima kasih atensinya. Selamat menikmati hari libur yang menyenangkan. Usah Kolara sendiri yang disuka. Sudah disiapkan lagunya Pak ya, nanti kita putarkan.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kelight FM Monochrome dari Toulouse melengkapi suara-suara kita hari ini. Dan selamat siang sahabat Bi, mudah-mudahan kabar baik. Halo juga Mbak Wida, terima kasih atensinya. Lagunya mohon ditunggu ya, nanti kita putarkan. Ada Mbak Osi juga hari ini. Mbak Osi, lagunya barusan terputarkan ya Mbak Osi. Terima kasih atensinya. Dan kita masih akan tuntaskan sahabat Kelight Tell to Tell hari Kamis ini sampai pukul 15 nanti. Saya akan temani Anda semua.

0: lagi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: It's the Stevie Wonder.
1: Kilnoid FM, Sting, kerja bareng bersama Stevie Wonder. Oke, sahabat Kilnoid, sebentar lagi ada Run, Dekat di Hati, kemudian juga ada Lady Gaga yang kerja bareng bersama Bruno Mars.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1

Ken Light FM dari Nena, Someday. Sekaligus menutup temu suara kita hari ini, sahabat Ken Light, dalam Tell to Tell hari Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang Mbak Chris. Saya mohon maaf jika lagunya tidak terputarkan. Dan sekali lagi selamat menikmati long weekend sampai hari Minggu nanti ya, sahabat Kelight. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kilat, selamat sore sahabat Kilat, apa kabar Anda di sore hari ini? Hari libur ya, mudah-mudahan kabar baik dan liburnya cukup panjang sahabat Kilat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya. Bisa Anda nikmati, bisa Anda maksimalkan, Anda bisa berkumpul dengan rekan-rekan Anda, Anda bisa reunian ataupun memang bisa berkumpul bersama keluarga besar Anda sahabat Kilat. Oke, sahabat, senang sekali saya Ivan menemani Anda hingga pukul 6 petang nanti dalam Afternoon Light. Info-info menarik seputar dunia teknologi akan hadir menemani rangkaian sore hari ini.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Spirits and Tone.

you in words and tone.

0: Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Davidson.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Bye-bye.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

you in words and tone.

0: PKKnya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunad insyaAllah menemani Anda di South Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga sahabat K-Light, pukul 21 hingga 24 nanti Anda juga bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812 203 1972.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 171 FM. Sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini. Dan kembali kami bacakan WA yang masuk ke 0812-203-1972. Selamat malam juga ya Mbak Nani di Cicahem. Lagunya baru saja kita dengarkan dari Vina Pandinata. Salamnya untuk kru dan semua sahabat K-Light. Untuk saya, terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke, Mbak Nani, terima kasih. Ibu Zule, terima kasih juga. Selamat malam. Request lagunya sudah ya, kita dengarkan. Judika dan Andi Rianto, lagunya Tenang. Sehat selalu juga untuk Ibu Zule, terima kasih Ibu. Kemudian sahabat Doni Karasak, terima kasih. Selamat malam juga, lagunya cukup banyak. Nanti kita coba putarkan ya. Ada dari Another Level, Brad Mercury and Whitney Houston, Alan Person dan Lauren Allred. Oke, okay. Kemudian juga ada sahabat Santi Gustejo, terima kasih, selamat malam juga. Kebetulan lagunya tidak ada yang bisa, tidak ada di Songbank K-Light ya. Lydia Imaniar, Ada Cinta dan Christopher Cross, Arthur Stem. Lagu ini mempunyai kenangan khusus katanya dengan si dia yang tak tersampaikan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan beliau ada di Bandung, sepertinya sudah tua seperti saya ini sekarang. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Kemudian sahabat Anto Sarijadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Lagunya In Dreams from John Wade. Terima kasih. Untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

Richardson.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soul Sensation. Dan sahabat K-Light, Anda terus bisa bersama dengan mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan masih terbuka kesempatan juga untuk Anda mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Lite, baru perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendengarkan melalui radio dan juga live streaming ya. Dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu. Anda sahabat Raihan Rahmadian, terima kasih. Kemudian Cenonon, terima kasih juga lagunya sudah ya, dari Krisye, Merepih Alam, terima kasih, hatur nuhun. Kemudian juga ada Mas Sugiarto, terima kasih, selamat malam juga, sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto, lagunya juga sudah, dan kemudian Former Argentina, oke. Okay. Kemudian ada sahabat Marsha di Bogor ya, Waalaikumsalam warahmatullah, lagunya baru saja kita dengarkan. Dan kirimnya untuk istri dan anak-anak yang lagi santai di Bogor. Untuk kru K-Lite, hatur nuhun, salam sehat selalu, sama-sama. Bon Jovi, thank you for loving me, bersama kita. Kemudian juga ada sahabat Tones Setiawan, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Niagara, Pias Maras, bisa buat penyiar dan kru, selamat bertugas, hatur nuhun. Sahabat Tones Setiawan ya. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti hadir. Oke. Libur tapi tetap kerja. Oke, sehat selalu Ibu ya. Kemudian oh ya. Ada sahabat. Oh, Novi. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Living on a jet mean. Santo Crevesu. Hatur nuhun. Sahabat Novi. Ibu Teti, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti di Ibu Teti Krianti. Nilam, Buah Batu, Bandung. Request lagunya Still Waiting at the Door, Ernesto, hatur nuhun Ibu Teti ya. Untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kia Light. Satu persatu lagu-lagu Kia Light mengantar kita memasuki bagian ketiga ya, terbaru terakhir, masih di Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang sampai saat ini terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kia Light, www.kialight.id. Dan tentunya masih ada waktu untuk Anda juga mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok pagi kita bersama dalam menurut Al-Quran, dilanjutkan salam fajar. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM

0: Makan dirimulah
1: Allah
0: untuk
1: fusikum.
0: Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dalam keadaan yang terbaik kita untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas dan segera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri-diri ini orang yang memiliki kesempatan untuk senantiasa bersilaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan silaturahim ini juga sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan ilmu, meningkatkan kesempatan untuk senantiasa memperoleh kesempatan untuk hidup makin baik, berilmu, beramal, dan juga sehat walafiat. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik dalam kehidupan kita, dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya.
2: Recording in progress.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udhu bika min syahatika wa nar. Allahumma innaka abun karim. Libul aku anna ya karim. Allahumma rubana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa adhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

kami menimbang mengusulkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita masing-masing, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Yep. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Hidup bukan sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah berkehendak, bertujuan menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Dari itu kita tekadkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, kita ditetapkan di jalan yang lurus, tetap dalam istiqomah dalam ajaran agama Islam dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakan ke dalam kalbu ini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub tsarrif qulubana 'ala ta'at.

0: mohon kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar, di jalan lurus, di dalam agama Islam, dan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, kemudian beramal dan terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi hari ini ya alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung di hari Jumat insyaallah penuh berkah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Jumat depan insyaallah sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, pagi hari ini kita berbahagia dan tentunya kebahagiaan kita juga tidak sendirian, kita bersama-sama selalu istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Dari saung tahfidz Al-Quran ini dipancarkan juga ke sahabat-sahabat kita yang bergabung di saung tahfidz Al-Quran di Sumedang, ada T.I. Suryati bersama keluarga di Cipamongkolan saung tahfidz Al-Quran dekat Masjid Al-Jabar, ada Kang Ahmad Widiyadi bersama keluarga di Radio Kilat FM alhamdulillah, yang Indra Gunadi bersama tu radio dan keluarga besarnya serta keluarganya. Kemudian di Bogor Katulampa ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besarnya dan Kang Muhammad Husen dari Marga Hayu Raya bersama keluarganya. Kemudian juga hadir dari Garut ya, Kang A.A. Iskandar bersama keluarganya. Dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani, dan dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Teh Hilda Martina bersama keluarga. Kemudian dari Taruna Ujung Berung ada hadir Kang Dudung Rahman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian saat ini yang sudah bergabung ataupun yang mendengar dari rekaman berada dalam keadaan sehat walafiat, lahiriah batiniahnya, dan kita diberikan rasa cinta untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran sampai dengan kita merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan memperoleh ilmu, mampu mengamalkan, menikmatinya, dan mampu menyebar luaskannya. Baik, pagi hari ini alhamdulillah sudah gabung juga Cernonon. Ini dari daerah mana Cernonon di rumahnya? Ya. Alamatnya sini Cernonon. Dari mana Pak Cernonon? Dari Bandung apa dari Bekasi apa dari Jakarta? Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita istiqomah membaca Al-Qur'an. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah nomor surat 109 ya. Nama suratnya Al-Kafirun ya. Nomor surat 109, nama suratnya Al-Kafirun. Ada sedikit getar kolbu untuk hari ini kita tamatkan ya 6 surat sampai dengan terakhir surat 114. Jadi surat Al-Kafirun, kemudian surat An-Nasr atau Idza Jaa, kemudian surat Al-Lahab atau surat Tabbat, kemudian surat Qul tilu ibu ya, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Jadi di Jumat ini kita khatamkan ya bacaan Al-Qur'an kita, satu periode membaca dan membaca terjemah tafsirnya Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Insyaallah nanti masuk di bulan Dzulhijjah kita mulai dari Al-Fatihah lagi. Insyaallah ulah parundungnya punya. Oh, udah selamat keren. Kebiasaan kemarin kan di bulan Ramadan mah getol, begitu sudah khatam selesai Ramadan pre cuti besar. Tapi kan ayeuna can maraju deui maca Quran ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak seperti itu kita ya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan baca 6 surat ya dari akhir rentetan surat 109, 110, 111, 112, 113 dan 114. Sehingga nanti begitu masuk bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 kita memulai dari Al-Fatihah kembali ke nomor surat pertama. Mari Bapak Ibu kita niatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لكن سورة اللحظ. تبت يدا أبي لهب وتب،

0: الجن.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. تمت القرآن 114 surat pada hari Jumat di akhir bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni.

0: Amin ya Allah.
1: Ya Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, maksudnya kepada orang-orang muslim, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, maka insyaallah kalau benar ditekuni dan benar-benar ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan dalam hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan paling banyak manfaatnya berarti kita punya peluang yang sangat banyak untuk berada dalam keadaan yang terbaik bersama Al-Qur'an. Ingat, ketika kita bersama Al-Qur'an, tujuh hal yang harus menjadi guidance, pedoman bagi kita. Yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an itu pasti benar. Al-Qur'an diturunkan Allah dan Allah yang menjaganya. Itu sebabnya kita turut menjaga Al-Qur'an dengan cara memuliakannya. Nah, itu dengan membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan atau mendakwahkan. Tujuh hal ini jangan lepas dari dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan juga beramal soleh. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Ya, panjang umur dan soleh amal. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah membaca 6 surat. Mulai dari surat Al-Kafirun yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat An-Nasr yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian surat Al-Lahab diturunkan juga di kota Mekah. Kemudian surat Al-Ikhlas atau Kulhu diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Al-Falaq yang diturunkan di kota Madinah. Dan surat An-Nas. Ya, surat An-Nas diturunkannya di mana Bu? Di kota Madinah. Jadi pagi hari ini sudah ke Mekah dan ke Madinah dengan membaca ayat-ayat yang di apa namanya turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di Mekah Rasulullah sebelum hijrah ataupun setelah Rasulullah hijrah berada di Madinah. Apa maknanya? Apa artinya? Mari kita gunakan alat bantu kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir di dalam bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu, kalau sekarang lagi ada yang punya niat untuk membeli kitab, sekarang lagi ada diskon besar-besaran ya, kitab-kitab atau buku-buku. Ya, di toko buku tentunya punya. Baik, yuk kita mulai dari surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Ya. Katakanlah, hei orang-orang kafir. Udah nyebut hei. Wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Bisa diganti non muslim punya, terjemahannya tetap kafir. Ya, ya ayyuhan non muslim supaya sopan. Bisa. Nah, udah gara-gara hayang peda sopan terus ngarubah-rubah. Enggak, sekali kafir tetap kafir. Ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi mual tu turun muli kajeting dipaksa gengnya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maneh oge ulah pipiluan ngurus-ngurus urusan yang aku sembah. Kecuali kalau bersahadah dan silahkan istiqomah. Gitu Bapak Ibu ya. Dan aku tidak pernah menyembah, tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun sebelum Al-Quran diturunkan tidak pernah sedetik pun ikut nyembah-nyembah para berhala-berhala. Musyajian mamarilu. Ya, gitu ya. Jadi jangan beranggapan sebelum 40 tahun, sebelum Quran diturunkan, terus Nabi Muhammad menyembah apa? Beliau ummi, tidak menyembah apapun dan beliau menjalankan kehidupannya sebagaimana orang biasa, tapi tidak ikut menyembah, dagang, nikah, punya anak, kemudian juga berinteraksi, makan, minum, miru olahraga, jago naik kuda. Jago naik kuda, Bu. Rasulullah itu jago main panah. Tidak ada semekah yang bisa mengalahkan Rasulullah main panah. Dan juga jago gulat. Jadi kalau gulat sarung tinju, semua kalah oleh Rasulullah. Ya, gitu Bu ya. Percaya ente, Bu. Jadi orang makan disebutkan Rasulullah itu seolah palaya-palaya. Ente, Bu, gagah berani. Ya, beliau itu bahkan Umar pun takut. Ya, Abu Jahal pun takut. Jadi Abu Jahal dan Umar itu teman sepermainan juga gitu ya. Baheulana teh sok olesan Bu nya. Sok olesan tara Bu. Sok baren, sok main umpet petarung. Itu atuh Bu dari teman di Bandung. Ya. Jadi penegasannya, dan aku tidak pernah menyembah, menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Jadi kalau orang tidak mau diajak, setelah kita ajak dakwah, maka katakan untukmu agamamu, silahkan lakukan, jangan ganggu aku, dan untukku agamaku, aku tidak akan mengganggumu. Ya. Tapi kalau mengajak, itu bukan mengganggu. Itu dakwah, da'ah, mengajak dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Itu adalah kewajiban kita. Kalau mendapat kenikmatan, kita sudah merasa nikmat, ada kewajiban dalam diri untuk menyampaikan lain soranganen. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Kemudian dijanjikan oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan ada sekelompok manusia yang berbuat baik, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Dia akan selalu mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bukan karena digaji, tapi karena lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita bukan petugas, kalau mendapati kemungkaran, wajib hukumnya untuk mencegahnya. Ya. Baik, itu surat ke-109 Al-Kafirun. Kemudian surat ke-110, surat tentang pertolongan Allah, yaitu surat An-Nasr. Ya. Kurang menyebutnya surat Idaja'a. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini adalah ketika Rasulullah menaklukkan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Satu tahun sebelum beliau meninggal dunia. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ngabring, ya. Masuk Islam babarengan. Ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah subhanallah gitu ya, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua penduduk Mekah masuk Islam ya pada saat Futu Mekah atau kemenangan itu terjadi, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Tobat. Maksudnya mohon ampun itu bareng-bareng baca subhanallah. Ya, dengan bertasbih memuji Allah dan beristighfar, kemudian memohon ampun, dan Allah menerima taubat orang-orang kafir yang ada di Mekah, semuanya masuk Islam dan taubatnya diterima. Sejak saat itu orang Mekah tidak ada yang tidak beragama Islam. Ya, insya Allah. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kembali kita bersama di Morning Review di edisi Jumat 15 Mei 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 9 nanti. Saya akan menemani Anda beraktivitas mengisi libur Anda di pagi ini. Libur yang cukup panjang ya. Jumat ini adalah hari kejepit. Baik sahabat Kelight, apa yang menjadi rencana kerja Anda di pagi ini mengisi liburan, mungkin jalan-jalan ke daerah-daerah pegunungan, ke pantai, cukup panjang ya liburnya. Jadi Anda bisa leluasa mencari alternatif libur yang terbaik untuk Anda dan bersama keluarga. Baik sahabat kelas, selamat bergabung dan kita bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Salam 27.4 Satu FM. Sahabat kalian mengisi liburan tidak harus pergi libur jauh ya. Beberes rumah juga merupakan salah satu kegiatan berlibur. Sekaligus juga membersihkan dan mengatur kembali tata ruang interior Anda supaya tidak bosan, itu saja gitu ya. Tapi memang perlu penanganan seorang ahli. Tapi karena sekarang medsos ataupun banyak konten-konten yang menggambarkan atau memberi tutorial bagaimana menyusun, bagaimana menata ruang akan lebih nyaman, terutama jika ada tamu, terus ruang keluarga yang rapi gitu ya. Itu salah satu mengisi liburan Anda di libur yang panjang ini ya, seperti yang dilakukan Bandung. Bandung mulai bersih-bersih PKL dan bangunan liar ini merupakan strategi agar Bandung bisa terasa lebih indah kembali seperti julukan yang dulu, Paris van Java gitu ya. Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan langkah tegas dengan menertibkan pedagang kaki lima atau PKL dan bangunan liar di sejumlah titik strategis kota. Dan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dibahas sejak satu bulan terakhir. Dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farlan, mengungkapkan pembongkaran difokuskan pada bangunan liar di sekitar aset milik pemerintah provinsi. Ya, hal ini sesuai kesepakatan bersama gubernur dan Farhan menjelaskan pendekatan persuasif menjadi kunci keberhasilan penertiban di lapangan. Pemerintah melakukan edukasi terlebih dahulu kepada warga sebelum melakukan pembongkaran. Dan secara regulasi tidak ada kewajiban relokasi maupun kompensasi bagi PKL. Namun demikian, Pemkot Bandung tetap memberikan solusi berupa pelatihan usaha. Salah satu solusi utama adalah mendorong pedagang masuk ke platform digital. Pemkot akan menggandeng perusahaan dan konsultan untuk mendukung proses tersebut. Selain itu, pedagang juga ditawari untuk menyewa kios di pasar tradisional. Ia menyebutkan bahwa beberapa pasar masih memiliki ruang yang bisa dimanfaatkan.

Bandung Suspending Sound 107,1 FM. Mbak Molin setuju sama saya, betul. Beres-beres untuk bersih-bersih di rumah paling utama. Apalagi suka ganti suasana. Oh iya betul, geser sana, geser sini ya. Itu olahraga itu. Terima kasih Mbak Molin, selamat pagi, selamat mulai aktivitas di pagi ini. Libur mungkin ya, tidak keluar kota, itu jalan-jalan. Atau masih ada pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek. Mantap. Terima kasih juga Mbak Susi, Teh Susi. Terima kasih, semangat. Semangat terus Teh, aman. Selamat pagi sahabat kalian, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review. Dan selamat menikmati liburan Anda yang panjang ini. Saya akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.